0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Cintamu sekian lama ku coba.
0: Pagi-pagi sahabat suara, sambil kamu dengerin lagu-lagu lawas ya kan, lagu-lagu yang mungkin bisa menghantarkan banyak nostalgia di dalam pikiran, dalam perasaan. Dari kita pertama sehari, lepaskan aku, di mana kamu hari ini bisa request lagu dari berbagai tahun, iya gak sis?
2: Yes.
0: Apa kan saya sis?
2: Ya, aku kira sis itu apa?
0: Lah apa?
2: Sosis.
0: Sister lah. Ada apa le? Bule, gue mehan, bude.
2: Bukan, star. Kenapa sih Del? Nama aku siapa? Nama aku siapa coba?
0: Bintang.
2: Nah, bahasa Inggrisnya apa?
0: Star.
2: Ya udah.
0: Gue nganu apa ceritanya kita dari tempat bekal makanan apa?
2: Woi, bukan yang layan-layan itu dong.
0: Bukan.
2: Bukan dong.
0: Sorry. Dahlah sahabat suara, pokoknya hari ini kau bisa request dari berbagai tahun, mau tahun-tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal atau
2: 45 juga gasin lah.
0: Mengrungake lagu apa?
2: Rengas Dengklok.
0: Emang ono lagu Rengas Dengklok?
2: Lah siapa tahu dulu suka dong waktu
0: Rengas
2: Dengklok tuh
0: zaman dulu,
2: ada itu.
0: Zaman dulu sudah ada Universal Studio.
2: Waduh.
0: Gak ada. Kok Universal Music?
2: Kita mau main apa sih di Universal Studio?
0: Makanya salah. Universal Music.
2: Boleh. Apalagi kan sekarang kalau tadi aku lihat di jalanan Del, itu tuh banyak yang pakai kebaya.
0: Kamis
2: Sorjan. Yes, Kamis Pon. Jadi ini adalah hari yang menyenangkan untuk orang-orang yang seragamnya lagi sobek-sobek alias sesak.
0: Mbak, mesake banget mbak, nek seragamnya suwek, sesak, tuku.
2: Tapi nanggung, soalnya ada yang kayak gitu kan. Udah, kelas 12 nih, bentar lagi lulus. Ah, gak usah lah, ada yang kayak gitu.
0: Dan selama 1 tahun kamu menahan malu. Hah? Bagian tubuhmu terlihat.
2: Siapa tahu fashion kan ye.
0: Ya fashion lah.
2: Yang metet-metet dulu Del. Yang metet-metet.
0: Bukan gimana-gimana Bintang. Takutnya kamu metet-metet, niatnya hemat, kok malah kue sekolah di Kilo Remper. Iki kenapa sih Mbak kok metet-metet banget anak kue? Kok sebenernya tadi arem-arem po Mbak, mohon maaf ki Mbak, sekolah lho Mbak.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ngomongin tentang kami sponsor sahabat suara, saya tuh jadi inget sama teman saya. Saya dulu SMA punya teman satu circle. Dia dari luar pulau, dari Manado. Gitu. Dia SMA di Jogja, terus kebetulan berteman lah dengan saya dan teman-teman saya.
1: Kepepet apa emang temenan aja?
0: Temenan aja. Terus ya kan kita kan udah biasa ngomong bahasa Jawa ya.
1: Gitu.
0: Dia kalau ngomong bahasa Jawa, dia kalau kita lagi ngomong bahasa Jawa, dia diem. Jangan ngomong bahasa Jawa sih, ngomongnya bahasa Indonesia, gak ngerti loh aku. Dia bilang gitu. Terus misal kita lagi ada satu hal yang lucu gitu ya, tapi kita lagi ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Ntar dia diem dulu, artiin gitu.
1: Oh, karena emang gak semua orang kan familiar sama bahasa Jawa.
0: Terus abis itu udah artiin. Dia lagi guyu.
1: Agak delay ya.
0: Guyunya delay deh. Soalnya telat, terus terlalu lucu lagi guyu.
1: Tapi gak semua bahasa Jawa itu bisa dibahasa Indonesiain loh.
0: Ada hal-hal yang apa ya, untuk kita tuh slang, ngerti gak sih gue?
1: Iya, bisa.
0: Kayak bilang slang, kalau ya, bahasa Inggris tuh slang gitu loh sahabat
1: suara.
0: Bukan ini loh ya, I love you but I need you ya. I love you but I hate you ya.
1: Bukan.
0: Bukan slang-slang itu.
1: Bukan yang ini juga, yang air.
0: Apa gitu?
1: Selang.
0: Aduh, selang. Aduh, gak apa-apa. Gak apa-apa, saya selang sarapan bintang, masalah. Belajar lagi ya, masalah kayak gitu ya.
1: Plesetannya kepleset ya.
0: Iya, belajar lagi. Oke. Ada beberapa bahasa tuh yang, tapi ya sahabat suara, nek menurut saya tuh rada angel gitu untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
1: Lebih ke gak pas aja. Ada mungkin padanan katanya, tapi gak seklik gitu loh.
0: Misalnya. Satu itu adalah kunduran.
1: Nah, aduh, kunduran. Kita bahasa terjemahannya adalah waktu ada mobil, terus atret ke belakang.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Ada di belakang itu misal kita lah, saya aku kunduran ki. Nah, aku mundur, aku nggak kunduran. Kira-kira apa tuh bahasa Indonesianya?
0: Kalau kemunduran,
1: aduh,
0: apa ya?
1: Kok kayak kalo kecerdasan gitu enggak ya?
0: Kalau kemunduran tuh kayak memang disengaja. Ini kan enggak sengaja enggak, biasanya.
1: Enggak sengaja. Enggak tahu gitu kan.
0: Gitu.
1: Kalau nabrak itu biasanya di depan. Ini nabraknya di belakang.
0: Apa? Kunduran.
1: Kunduran.
0: Apa ya sahabat Zora? Coba kamu bisa enggak bantu kita kasih
1: padanan kata?
0: Terjemahan yang
1: boleh,
0: enak
1: boleh,
0: gitu.
1: Boleh.
0: Penjelasan kira-kira apa gitu padanan katanya kalau bahasa Indonesianya kunduran ki opo?
1: Kunduran, boleh.
0: Terus gulung koming.
1: Ah, ini aku enggak tahu jujur.
0: Kira ngerti gulung koming?
1: Enggak tahu, apa itu?
0: Gulung koming tuh misalnya nganggo kata-kata ngene iki. Wingi kita sik bintang kayak golek charger nganti gulung koming ra ketemu.
1: Aduh. Berarti koming. Kondisinya adalah yang bingung, panik, hektik gitu kan.
0: Chaos. Apa? Coba gulung koming. Kuwi slang cuy.
1: Gulung koming
0: ora.
1: Iya.
0: Misal kayak di bahasa Inggris itu ada ono jenenge spill the tea.
1: Benar.
0: It's a piece of cake.
1: Gitu.
0: Kan oke sahabat suara, gulung koming coba. Menurut kamu itu bahasa Indonesianya apa nek gulung koming iki? Coba gulung koming.
1: Boleh lah kita kasih tahu juga sambil kamu request juga boleh. Soalnya kan kalau bahasa Jawa lagi-lagi banyak banget istilahnya. Yang kalau orang luar Jawa itu mau menerjemahkan juga bingung gitu kan ya.
0: Dan menurutku ya, lagi bahasa Jawa ke Indonesia, kira ada angel. Sing keloro, ketika kamu ngomong bahasa Indonesia, aku mau mbok terjemahkan yang bahasa Inggris.
1: Waduh.
0: Aku tambah angel.
1: Waduh.
0: Waduh,
1: mikir. Iya.
0: Kunduran. Mungkin misal kita masih bisa menjelaskan di bahasa Indonesia, apa ya, kemunduran tetap apa enak. Kita tambah apa enak. Jelaskan ke bahasa Inggris.
1: Aduh.
0: Piye?
1: Pusing.
0: Apa ya kunduran? Kunduran ki. Mundur ki apa?
1: Mundur tuh
0: ke stepek. Ke stepek ya rapena.
1: Aduh.
0: Apa ya? Hah?
1: Kok aneh ya? Enggak cocok ya.
0: Gulung koming apa meneh bahasa
1: Inggris? Itu gulung koming. Enggak, yang gampang aja kemarin kita sempat live TikTok, Del. Nah, terus ada yang bilang kalau dia tuh lagi ngarit. Ngarit tuh bahasa Indonesianya apa coba?
0: Mencari rumput.
1: Waduh, terlalu ini ya, terlalu panjang dan harfiah ya.
0: Iya.
1: Ngarit itu apa ya?
0: Masa what are you doing? I'm ngarit. What is ngarit?
1: Ngarit.
0: Find the grass. Apa? Golek toko kosmetik. gak ngerti. Nek warga Godean ngerti.
1: Chris tuh cuma di Godean deh.
0: Sorry. Yang di request sama Mas Nur. Arwana, angsa putih.

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Arwana Angsa Putih, sahabat suara, pagi hari ini di request sama Mas Nur.

0: 9 km dari puncak Merapi cerah. Wow. Di sini juga aduh rada mendung ya, Shay.
1: Agak mendung sih. Berarti ini hitungannya Mas Nur tuh utara ya. Utaranya Jogja. Mm-mm. Magelang kan. Kalau sekarang kayaknya Jogja yang bagian tengah-tengah ke selatan agak kurang ada awan. Mana kemarin siang, wah ini ngeri banget, Del. Hujannya mubat mabit. Nah, itu mubat mabit tuh ya.
0: Mubat mabit kayak apa coba?
1: Ayo mubat mabit ini apa ya?
0: Soalnya ini, aku ya bingung ya kan? Cuy. Bingung aku cuy, apa ya?
1: Mubat mabit, ya dibilang berserakan tapi itu bukan itu maksudnya.
0: Apa ya?
1: Agak mikir ya?
0: Susah. Gak semua-semua rasanya harus dibahas Indonesia kan gitu loh. Angel ngunapin ya, sahabat suara.
1: Terus juga ada lagi nih diksi yang aku tuh gak tahu tapi teman-temanku sering ngomongin. Itu ada bribe.
0: Bener, bribe.
1: Konotasinya adalah waktu itu temanku lagi disukain sama cowok gitu. Bribe. Hah, apa bribe? Sejenis keripik kah? Atau apa gitu kan? Hewan-hewan tutup di tanah kah? Atau apa bribe?
0: Gue udah ngerti pada saat itu.
1: Gak tahu. Tapi aku tahu itu tuh kayaknya bagian mata deh yang dimaksud gitu. Tapi apa gak tahu?
0: Bagian mata apa kelopak?
1: Ya mungkin diirisnya. Irisnya iris Bella.
0: Aduh, irisnya iris Bella meneng.
1: Kureng lagi kureng, plesetannya kureng.
0: Gak masalah. Ya kan, nek aku ngomong gak masalah. Tapi kan sahabat suara yang menilai ya.
1: Apa ini?
0: Tapi itu juga jadi satu hal sing beribu
1: apa
0: bisa itu? banyak konteksnya bro.
1: Gimana?
0: Misalnya kayak misal, ayo melaku sewe neng Malioboro karena beribu.
1: Sambil
0: beribu itu kayak apa ya, kayak golek ngelakuin siapa pengerti orang sing pas terus kayak kan si Adel kayak kan beribu aneh si Rudy
1: beribu aneh ya. Okay.
0: Si Adel kayak lagi beribu si Rudy.
1: Ini berarti lagi curi gitu ya.
0: Bisa momen banyak sahabat suara. Coba kira-kira Mas Nur, menurut kamu apa kata-kata itu tuh artinya apa? Ada banyak tadi kayak gulung koming itu kira-kira apa sahabat suara? Menurut kamu padanan kata untuk bahasa Indonesianya?
1: Gulung koming.
0: Kira-kira itu apa? Okay. Terus apa meneh mau? Kunduran.
1: Kunduran juga ada.
0: Terus
1: beribek tadi juga boleh lah. Beribek.
0: Terus kuwi apa meneh mau?
1: Yang apa? Mobat mabit tadi boleh.
0: Kuwi sahabat suara. Kira-kira menurut kamu itu bahasa Indonesianya, padanan kata di bahasa Indonesianya itu apa? Yang ikutan jawab dua lagu langsung
1: diputer request langsung.
0: Dua lagu langsung sahabat suara diputerin berurutan. Tapi kasih tahu padanan katanya apa kira-kira? Langsung kirim ke WhatsApp Suara Jogja di mana Bin?
1: Langsung di 0812299888.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hati senang. Kalau ya ini gak usah tunggu, kalau tau emang salah ya udah akui, menyerahkan diri gitu loh.
1: Waktu ngelakuinnya aja berani loh. Ini waktu udah terbukti salah kok malah melarikan diri ke Cilacap sih? Tetap
0: menunggu. Gak usah nunggu Pak Pol. Kalau emang udah ketahuan, udah tahu di mana tempatnya, langsung aja ditangkep sama kayak tiga temannya yang lain. Ini kita lagi bahas yang kejadian pembacokan itu ya sahabat suara, yes. Yang ada di daerah Kota Baru itu masih dekat sama Krido Sono tuh. Jadi kan kita tahu ya beberapa waktu lalu kalau ada pemberitanya adalah Klite.
1: Benar.
0: Iya kan? Tapi ternyata ini adalah ada konflik, bukan konflik sih ya. Ini ya konflik sih, konflik antar geng pelajar di Jogja, di mana ini dari geng Foster dan jadi pelakunya ini dari geng Foster, korbannya dari geng Terah Gendeng.
1: Oh, nah, kita jujur nggak tahu ya dua geng itu tuh dari mana asalnya, identitasnya kayak gimana, kita
0: kalau geng
1: tahu.
0: Foster ini katanya geng pelajar gitu bro.
1: Jadi, tapi maksudnya identitas yang apa kan, bisa kan ada sekolah-sekolahnya
0: iya
1: gitu kan
0: sih.
1: Itu kita nggak tahu nih, jadi kita cuma memberitakan saja. Nah dan kabarnya kan 3 dari 6 kan udah ketangkep tuh. Nah tiganya ini yang masih dicari gitu ya Del.
0: Betul. Jadi mereka ada 6 pelaku, tiganya ini udah ketangkep sahabat suara kemarin di Cilacap. Mereka melarikan diri di Cilacap. Nah,
1: jauh ya?
0: Jauh cuy. Cilacap ini Jawa Tengah apa Jawa Timur bro?
1: Tengah.
0: Jawa Tengah ya?
1: Tengah.
0: Sampai ke Jawa Tengah sana sahabat suara. Jadi 3 udah ketangkep di Cilacap, tiganya lagi ini masih dalam proses pencarian. Bahkan juga dari kepolisian menghimbau, dari Kapolresta menghimbau untuk pelaku lain segera menyerahkan diri dan meminta pihak sekolah dan orang tua untuk memperketat pengawasan anak.
1: Aduh.
0: Coba.
1: Ini kan berarti kan pelakunya udah tahu yang ono. Bahkan orang tuanya aja udah tahu. Makanya
0: pasti
1: orang tuanya itu suruh bujuk anaknya buat menyerahkan diri. Abang gak malu ya? Jujur agak beban nih anak gitu kan. Kayak aduh.
0: Makanya nih ya, yuk gimana kemarin pas ngelakuinnya? Kalau udah tahu salah, ya begitu salah diakuin.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tapi aku serius kok sayang sama kamu.
0: Apa ya? Makin gak paham sahabat suara.
2: Kenapa nih? Pagi-pagi loh.
0: Iya, maksudnya kan gini, guru itu kan sebagai seseorang yang mengantarkan kita menuju gerbang masa depan.
2: Yes, guru ya kan? Adalah sing digugulan ditiru.
0: Nah,
2: harusnya kan perilakunya yang mencerminkan hal-hal yang baik.
0: Itu dai, alias itu dia. Ya, ini terus konsepnya gimana sahabat suara kalau kejadiannya begini?
2: Kenapa,
0: ini
2: kenapa?
0: Di Lumajang ya. Ini ada di Lumajang. Jadi ada oknum guru, inisialnya itu HP, asal Lumajang, yang melakukan pencabulan terhadap muridnya. Masalahnya,
2: Pak Guru.
0: Nah,
2: terus?
0: Jadi gurunya ini berjenis kelamin laki-laki.
2: Oke, okay, oke.
0: Okay. The problem is korban nih. Gue juga jenis kelaminnya laki-laki, sahabat. Aduh. Suara.
2: Enggak, dari tindakan pelecehannya aja udah salah.
0: Tuh.
2: Ini lagi ada penyimpangan yang menyimpang banget. Kayak tolong dong. Itu gimana ceritanya?
0: Jadi ceritanya gini, korban ini melakukan pengaduan melalui telepon 110. Jadi si korban ini ngerasa risih, ada beberapa perilaku dari si gurunya ini yang buat dia tuh risih. Akhirnya dia ngelapor ke 110, telepon lah. Sudahlah, di situ akhirnya didatangi. Jadi keduanya ini, jadi si korban berjenis kelamin laki-laki dan pelaku berjenis laki-laki. Keduanya itu tuh, nah itu, melakukan itu di penginapan kawasan Pasir Putih City Bondo. Dan sempat diamankan di Mapolsek Bungatan.
2: Aduh, miris banget jujur. Ini harusnya kan guru menjadi tempat yang, yang pertama tadi, harusnya yang baik, mencontohkan yang baik. Terus kalau bisa tuh menjadi tempat yang aman.
0: Betul.
2: Entah itu kita konsultasi masa depan dan lain sebagainya. Ini kok malah merusak masa depan. Pak, mohon maaf, maksudnya gimana?
0: Tuh.
2: Ini baru yang di Lumajang buat SMA. Ya SMA, emang relasi kuasa penting banget ya Bu ya. Kalau yang di Jogja kan baru kemarin banget nih. Di UPN. Itu kan sampai ada unjuk rasa lah di rektoratnya gitu.
0: Iya.
2: Sudah ada keterangannya juga kalau satu dosen yang dinonaktifkan. Tapi masalahnya masih ada 7 dosen dan tenaga pendidik lain yang ini diduga juga melakukan hal serupa. Jadi banyak, gak cuma satu doang. Kok, gimana ya?
0: Sedih ya? Sedih ya?
2: Kok bisa begitu ya?
0: Harus.
2: Ini soalnya buat modus-modusnya nih, itu kayak misal ancaman nilai, hambatan kelulusan skripsi, terus yang dilakuin sama mahasiswa itu, dosen ngelakuin kayak pelecehan formal di forum-forum waktu ngajar. Waktu pokoknya, waktu di tempat umum.
0: Pelecehan formal tuh gimana nih?
2: Maksudnya yang verbal gitu.
0: Oh, verbal.
2: Verbal tapi di tempat yang formal. Jadi di tempat umum gitu loh, bukan yang cuma direct 2 orang. Bahkan ada kayak gitu juga.
0: Apa ya?
2: Berarti kan sebenarnya saksinya banyak ya.
0: Saksinya banyak. Gini, ini kan maksudnya tugasnya itu adalah untuk mengajar, memintarkan generasi bangsa, bukan merusak generasi bangsa.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: Gunasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: 98,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Yang terbaru dari Hit Gita featuring Baskara, Masih Ada Cahaya, Sahabat Suara. Untuk kamu yang rasanya kalau hari-hari sudah mulai redup, gak ada lagi yang bisa membuat kamu semangat, percayalah, dalam kegelapan kamu akan melihat satu cahaya yang bisa membawa kamu kepada terang.
1: Sih sebenarnya Masih Ada Cahaya itu bisa dibahasa Jawain dengan singkat
0: apa?
1: Sentir.
0: Puisi.
1: Iya kan? Jadi cahaya itu enggak terang banget tapi kita butuhin sentir.
0: Sentir.
1: Sentir.
0: Kowe kurang Jawa.
1: Oh, kurang ya. Sentir. Nah, itu.
0: Ada TH-nya.
1: Sentir.
0: Sentir.
1: Sentir.
0: Lala ana Jawa wonge.
1: Sentir, bukan gitu ya? Sentir.
0: Kemayu banget. Aku tuh kemarin baru saja jalan-jalan.
1: Iya.
0: Terus sikilku tuh reget.
1: Oh, sikilnya reget. Iya,
0: kakiku reget. Terus aku akhirnya cari jeding lah. Nah, di jeding itu tuh aku ketemu ini. Kok agak jedingnya tuh agak reget gitu loh.
1: Oh, agak reget ya.
0: Jedingnya agak reget. Terus aku cari ciduk tuh gak ada.
1: Ciduk, yes.
0: Ciduk deh, ciduk yang gak ada. Apalagi ya, kesetnya juga gak ada. Gitu kan, jadi udah. Aku biarin aja kakiku tuh kemproh gitu.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Jujur li, kupeng keri. Kerungunnya kupeng keri, jujur.
0: Ya, pen kita kayak jaksel lo nak wilo.
1: Jaksel Selatan, Bantul.
0: Piling gue lah aku nih ngapo. Bilingual. Tapi gini-gini juga aku ki pengen bisa lebih merasa hidup dengan nonton Kunto Aji.
1: Oh iya, ini dia. Mas Kun ini kan sekarang udah merambah ke lagu-lagu tentang mental health. Ya karena Iktifar tadi kan?
0: Kok Iktifar?
1: Iktifar.
0: Wah, jangan ingat, urung sarapan loh.
1: dia panggilannya Iktifar tau.
0: Kok istif? Tenanan?
1: Iya beneran. Di komentar kan emang sering diplesetin jadi istifar. Emang yes. Kayaknya netizennya semuanya pada kurang makan kayaknya. Ya.
0: Kayak cipung jadi cilung ngono kayaknya.
1: Waduh, terlalu makanan.
0: Terlalu makanan ya? Oke.
1: Okay. Terlalu makanan.
0: Sorry. Tapi kok yang ini makanan banget nih.
1: Kamu mau nonton Kunto Aji, tapi gak cuma nonton konser doang. Ini sambil nongkrong, tapi sambil nyobain makanan yang mantep banget alias kulineran. Kebayang gak seseru apa?
0: Gimana emangnya?
1: Ini gampang banget caranya. Bayangin nih ya, kamu bisa datang langsung ke event Indomie Hype Abis. Nyemek on the block yang bakal di

0: dicatat ya sahabat suara ya, jamnya itu ada di happy hour jam 13.30 sampai 14.30 sama jam 16.30 sampai jam 17.00. Kalau misalnya kamu mau pulang, pulang sambil bawa pulang mie nyemek series buat di rumah.
1: Meh dibungkus ngono wae kok, mau kamu bawa pulang mie nyemek series buat di rumah.
0: Ini bisa juga. Soalnya ada paket cuma 10.000 isi 3 sama 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize juga. Pokoknya lucu banget lah.
1: Nah, serunya lagi nanti tuh MC-nya adalah Mas Ali Jabang Bayi. Ini bakal nemenin kamu ya nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya.
0: Ah, itu.
1: Terus ada spot foto dan juga merchandise station yang makin manjain kalau kalian mau bikin konten. Nanti di Jogja Edition juga akan ada performance dari Kunto Aji.
0: Itu dia yang ditunggu-tunggu.
1: Nah, buat nonton cukup beli paket minimal 10.000 di Bot Indomie. Murah banget kan? Ada encore band juga, ada Dimension Band, ada Projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan, ajak temen nongkrong kalian semua buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis. Mie nyemek on the block 22-24 Mei 2026 di Pakuan Mall Jogja, Society Atrium Lantai UJ. See you there, Indomie Lovers!
2: Suara, suara warga Indonesia. Mengarungi waktu yang entah. Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke Iswara.

Bandung,

0: di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tidak paham sahabat suara, bagaimana konsep orang dengan empati yang dimiliki hatinya, kok iso-iso nih, kelakuannya kok yang gini gitu. Ya kan, dari tadi sebenarnya berita kita tidak ada yang baik gitu ya.
1: Iya, rasanya. Kayak kok orang unik-unik banget dan kok tega-tega banget sih.
0: Tapi ya gimana ya, selalu ada bad side dari setiap orang gitu. Sikat bad side.
1: Boleh.
0: Soalnya aku sosok rada ngelek ngono kene, aku bisa memberikan kata-kata sing rada kekinian, aku bangga ngono ngene.
1: Pencapaian.
0: Menurutku ya. Menurutku sih kayak satu hal yang keren gua aku.
1: Oh, bisa dibanggakan?
0: Bisa.
1: Tapi kalau misalnya nih, kamu punya duit 628 juta, kamu bangga dan seneng enggak?
0: Dari mana dulu?
1: Oh.
0: Nah.
1: Orang bener nih, adil orang ya kan? Bener.
0: Orang bener, orang baik, saya orang baik.
1: Saya tahu saksinya gak? Adil orang baik.
0: Orang baik saya nih.
1: Tapi masalahnya nih ya, 628 juta itu dari keuangan rumah sakit di Boyolali. Yang mana ini digelapkan.
0: Oh,
1: tahu kan info-info itu?
0: Tahu. Jadi saya tahu nih, yang ini sahabat suara kami juga masuk di FYP TikTok saya. Ada mantan staf keuangan salah satu rumah sakit swasta di Boyolali. Inisialnya tuh AK. Jadi dia tuh udah kerja dari tahun 2021, dari bulan Desember.
1: Oke.
0: Terus diberhentikan di tahun 2025 kemarin, akhir tahun di 1 November. Karena dia melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebesar 628,5 juta rupiah. Aduh. Tapi dananya sudah dikembalikan sebesar 60 juta. Iya.
1: Waduh, enggak. Aduh, gimana ya? Pertama nih ya, menggelapkan dana aja udah salah. Yang kedua, rumor-rumornya nih ya, uang ratusan juta itu ludes buat judol alias judi online. Kok berlipat ya?
0: Itu buat judol, buat pinjol, terus buat kebutuhan sehari-hari. Maksudnya gini, kalau kebutuhan sehari-hari kan ente digaji, ya kan?
1: Dan lagi.
0: Ya buat, emang naik apa sih? Emang ke rumah sakitnya pakai helikopter, sampai harus ratusan juta.
1: Nah itu
0: habisnya
1: dia.
0: Habisnya kan pasti mentok-mentok kalau nggak dijudol, muternya gitu. Mm-mm. Orang judol, uangnya habis terus pinjol.
1: Nah,
0: habis pinjol dipakai buat judol lagi.
1: Itu. Kayak tolong dong, ini kita yang normal-normal aja. Udah tahu rupiah lagi begindang. Kok ya masih ada akrobatnya? Kan
0: coba.
1: Mengelus dada.
0: Tolong bintang.
1: Oke.
0: Okay. Berikan sedikit petuah.
1: Aduh, ini dia.
0: Kepada
1: cocok
0: orang-orang yang seperti ini.
1: Tobatlah, Nak. Hidup itu sementara. Tapi dosamu itu akan dibawa ke akhirat. Dalam kan?
0: Biasa sih sebenarnya.
1: Kurang. Itu tapi menyadar loh Del, semua yang dilakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan.
0: Betul, jangan kan di akhirat, ini aja udah pertanggungjawaban.
1: Nah.
0: Ya kan, masuk penjara, harusnya ganti rugi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
0: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
0: So Clean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Oh, teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
7: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, jus bang.
10: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dengarkan suara di Bandung.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my food booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: 107.7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Halo saya sahabat suara, sebagai seorang yang sedang berusaha untuk menjalankan diet, salah satu musuh terbesar saya itu adalah air fryer.
1: Aduh.
0: Kalau udah ada resep, oke, kentang, brokoli, keju,
1: yes,
0: mozzarella,
1: itu dia.
0: Silakan dicampur semua dan masukkan ke dalam air fryer. Kita skip, tidak akan bisa kita lakukan. Musuh sih kalau menurut saya air fryer tuh.
1: Tapi pengen kali punya air fryer, soalnya gampang, jujur. Mau ngapa-ngapain gampang, ngangetin makanan gampang. Bahkan baking juga bisa pakai air fryer. FBP semalam.
0: Lebih sehat ya sih?
1: Kalau dibilang lebih sehat ya mungkin kontroversi juga ya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Tapi lebih memudahkan.
0: Iya sih, benar sih.
1: Zaman air fryer sekarang apa-apa.
0: Gimana ya bisa dapetin air fryer gitu? Yang masih oke di budget.
1: Aduh, kamu bilang oke di budget.
0: Mm-hmm.
1: Kasih gratis mau enggak?
0: Bisa emang.
1: Bisa. Kalau kamu belanjanya di Alfamidi. Tuh. Enak banget kan kalau kamu belanja di Alfamidi. Sekarang ada program gas genggam hadiah. Seru untuk sekeluarga. Ini khusus buat para member Alfamidi, bisa banget berkesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik. Misalnya tadi Alfamidi bakal ngasih kamu 44 air fryer. Ada juga pilihannya buat dapetin 11 motor Honda Beat. Ada juga 44 robot vakum dan ribuan voucher belanja di Alfamidi. Dan masih banyak hadiah lainnya juga.
0: Caranya?
1: Caranya gampang banget. Kamu tinggal belanja aja pakai member Alfamidi minimal 100.000 rupiah. Nah, kamu nanti bakalan dapetin 1 A koin. Tinggal kumpulin aja sampai minimal 6 A koin buat dapetin kesempatan menangin hadiah undiannya. Jadi langsung aja tuh belanja sekarang kan.
0: Ada syaratnya nggak?
1: Ada, pokoknya syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ketinggalan kesempatannya.
0: Oke, udahlah. Kalau kayak gini mah ya udah pasti banyak banget untungnya. Apalagi kalau di Alfamidi kan banyak banget promonya ya.
1: Yes.
0: Jadi pasti untung dan hebatnya tuh berkali-kali lipat, sahabat suara. Jadi nggak usah bingung kalau belanja di mana. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Ini suara warga Indonesia.
3: Kota ini tak sama tanpamu. Cintanya.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
4: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintur.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tanggal 22 tuh kapan sih, Bin?
1: 22 kalau sekarang kan 21 nih.
0: Besok
1: berarti
0: ya?
1: 22 itu adalah besok banget.
0: Oke deh, besok aja deh langsung ke
1: mana?
0: Pakuan lah ya.
1: Mau ngapain?
0: Mau ini, pengen ikut event Indomie Hype Abis di Nyemek on the Block.
1: Oh, tahu tuh ada Kuntonya kan?
0: Iya.
1: Emang
0: boleh kalau... boleh yang lengkap enggak? Kunto Aji, ngono ki lho. Kunto ki sewe Pak Deku ya ono sing jenenge Pak Kunto.
1: Iya, iya, iya. Ada Kunto Aji.
0: Nah.
1: Emang gimana caranya join?
0: Pokoknya kamu catat dulu tanggalnya biar enggak kelewatan.
1: Oke, oke, oke.
0: Tanggal 22 sampai 24 Mei. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Oke.
0: Okay. Ini di Pakuan Mall Jogja, tepatnya di Society Atrium lantai UG. Nah, di sana tuh seru banget, Bin. Soalnya nanti bisa langsung nyobain dua varian Indomie, ada mie nyemek Bangladesh sama mie nyemek Jogja. Ini tuh spesial menu yang nanti mau dimasakin langsung sama Bu Siti. Itu yang punya warung Indomie nyemek legendaris.
1: Oh, iya, tahu. Ini kalau misalnya mau ke sana, jamnya ada batasannya enggak?
0: Ada. Pokoknya kamu harus disiapin aja ya biar dapetin yang spesial juga nih. Di jam happy hour, di jam 13.30 sampai 14.30 sama jam 16.30 sampai jam 17.00.
1: Oh, kalau misalnya nih kan menyemek enak banget kan ya. Aku juga pengen dibawa ke rumah buat oleh-oleh, bisa enggak dia?
0: Bisa. Nanti ada paket. Harganya itu cuman 10.000 nanti yang isi 3. Kalau kamu pengen lebih banyak lagi isi 10 itu harganya 30.000. Itu udah free tas yang bisa di-customize. Pokoknya lucu banget.
1: Enak banget. Info-infonya juga nih Sahabat Suara, katanya nanti MC-nya ada Ali Jabang Bayi. Dan kayaknya seru banget deh. Soalnya nanti bakalan ada aktivitas interaktif yang banyak banget hadiah lucunya. Ada juga foto spot juga, ada merchandise station juga. Ini kayaknya kalau kamu datang ke sana nggak bakal rugi. Apalagi bikin konten tambah mantep.
0: Nah, terus kalau di Jogja Edition, ini nanti ada special performance dari Kunto Aji, bro.
1: Wais.
0: Nanti caranya nonton cukup beli paket minimal 10.000 di booth Indomie. Murah banget kan?
1: Iya.
0: Terus ada encore band, ada dimension band, ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event.
1: Udahlah, langsung aja besok dateng, ajakin semua teman-teman nongkrong kalian semua, nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block. Catat tanggalnya tadi 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuan Mall Jogja, Society Atrium lantai UG. So, see you there, Indomie lovers.
2: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
3: Suara.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cue time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cue time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Cimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Cimaya Yogyakarta. Cimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sekarang kita tuh lagi live di TikTok Sahabat Suara. Jadi kalau kamu pengen tahu seperti apa off air dari suara seru,
1: nggak ya, pengen tahu audio sesungguhnya tuh kayak gimana? Nah, itu nontonnya di live TikTok. Karena benar-benar akan melihat Adele yang apa ya?
0: Sumbu pendek, ikan emosi tingkat tinggi.
1: Lebih ke aneh aja sih, Del.
0: Hah?
1: Aneh.
0: Ya, itu kan another side of me.
1: Enggak, itu kayak jadi diri sih, Del.
0: Tapi kalau kamu lagi nonton live TikTok gitu, Sahabat Suara paling enak ya kalau saya sambil nyemil-nyemil.
1: Ya iyalah.
0: Saya adalah tipe orang yang harus ada makanan di kamar saya.
1: Bahkan
0: ya, ada momen gini, yang aku mengi-mengi ngeluki saya. Saya ngerti jam-jam 10 ngerti-ngerti buka kamarku. Oke lah, kira nyimpen apa-apa, Del.
1: Wiss.
0: Kesetu kan, putunya lagi diet loh. I'm sorry. Tidak sedang menyimpan apapun di kamar.
1: Kalau gitu aku juga pengen ke kamarmu, Del.
0: Maka aku neng kamar kamarku.
1: Aku juga pengen jajan-jajan, Del.
0: Ya udah, kalau jajan tinggal ke Alfamidi gitu loh.
1: Oh iya sih ya, ke Alfamidi ya. Ada promo nggak? Lagi ada promo nggak sekarang?
0: Ini lagi ada program gas. Kalau misal promo kan banyak. Tapi ini ada yang paling seru lagi. Program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi kan kita udah jadi member Alfamidi ya.
1: Sudah dong.
0: Karena ini untuk member Alfamidi, nanti bisa punya kesempatan untuk bisa memenangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi. Dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Tuh, caranya juga gampang banget buat kamu Sahabat Suara, tinggal belanja aja pakai member Alfamidi minimal Rp100.000. Nanti kamu bakal dapetin A-Coin, 1 A-Coin. Tinggal kumpulin aja tuh sampai minimal 6 A-Coin buat dapetin kesempatan menangkan hadiah undiannya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Jumpa besok lagi di Pagi Pas.
3: Udah ganti program. Jumpa besok lagi di Suara Seru 88,7 FM I Suara Jogja.
4: I Suara, suara warga Indonesia.
5: Kota ini tak sama tanpamu. Cintanya.
6: Dengarkan I Suara di mana aja,
4: kapan aja,
6: dengan streaming
4: ke iSuara.id.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

107,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana rasanya diputuskan lagi sayang-sayangnya? Pedih pasti ya sahabat suara. Ada yang lagi? Enggak sih, enggak mau nanya karena takutnya ya kan membangun atau membuka kembali luka yang sudah lama, bahkan ya udah dihadapi, dijalani, enggak kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita terluka. Tapi ya begitulah kehidupan. Cie, iyalah.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di tanggal 22 Mei, kita nantikan ya, masih berapa hari lagi nih?

0: juga sambil menyaksikan musisi-musisi ternama. Ada Kunto Aji. Cuman modal 10.000, di mana lagi coba sahabat suara? 10.000 Anda bisa nongkrong-nongkrong seru, udah gitu bisa menikmati yang enak-enak juga. Wajib agendain datang ke event Indomie Hype Abis Nyemek on the Block yang bakal diadain di tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Yogyakarta di area Society Atrium lantai UG. Kalian bisa nyobain langsung dua varian Indomie, yaitu Indomie Mie Nyemek Bangladesh dan Mie Nyemek Jogja. Spesial menu ini akan ada dimasakin secara langsung sama Ibu Siti yang punya Warmindo Mie Nyemeke Legendaris. Di jam happy hour nanti ya akan ada menu-menu ini di jam 13.30 sampai 14.30 dan di jam 16.30 sampai jam 17.00. Mau dibawa pulang mie nyemeknya? Boleh. Yang series mie nyemek rumahan ya boleh banget. Anda silahkan langsung aja. Ada paket cuman 10.000 dapat 3 dan 30.000 dapat 10. Dapat free tas lagi yang bisa di-customize. Pokoknya lucu banget sahabat suara. Akan ada MC Alit Jabang Bayi yang bakal nemenin sahabat suara berbagi aktiviti interaktif yang banyak banget hadiahnya dan juga banyak yang lucu-lucu. Ada area photoshoot, foto spot dan juga merchandise station yang bikin manjain kalian saat bikin konten. Jadi langsung aja dateng konten di sana. Di Jogja Edition bakal ada special performance dari Kunto Aji. Buat nonton kalian cukup beli paket minimal 10.000 di booth Indomie, murah. Kalian cukup beli paket 10.000 aja, murah bingit tentunya. Dan juga nanti akan ada performance lainnya dari Encore Band, Dimension Band dan Project by Dexter yang bikin hype sepanjang event. So, ajak teman-teman kalian nonton, nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan barengan Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. See you on there Indomie lovers.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang
1: dan Surabaya.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level

0: Yupi. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya. Lain gagal lah ya.
1: Lain gagal lah ya. Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Iswara
5: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara yang bergabung di WhatsApp. Ada Bayu, gak ada lagu yang ini. Bayu, lagu Kiyoshi-nya ya. Ini kalau gak salah K-pop ya. Boleh mungkin yang lain, karena memang kayaknya kalau K-pop gak terlalu banyak nih stoknya nih. Boleh ya request yang lain, nanti aku langsung puterin deh. Terus juga ada Dian, Silon Seven tadi udah diputerin ya. Rika, hai Rika. Jesse Luisi, Lulu kan juga sudah diputarkan. Yang masih pengen diputerin lagunya, masih ada waktu nih sahabat suara. Mungkin ada lagu-lagu yang spesifik, atau ngikut aja deh. Kira-kira lagu yang enak yang mana? Tiba-tiba keinget dengan Paul Partohap ya, yang kalau Anda nonton podcastnya keluarga artis ya, Mario dan Diki, di mana mereka sempat ketemu di salah satu podcastnya Raditya Dika gitu. Jadi si Mario ini mengira bahwa Paul Partohap ini adalah Maul Perunggu gitu kan. Kadang-kadang pernah gak sih kayak gitu, kita berasa kayak tahu. Cuman karena pengen mengapresiasi, pengen menunjukkan respect, kita tuh kayak berasa menunjukkan reaksi gitu yang, oh ya aku tahu, aku dengerin kok lagumu misalnya, aku nyobain kok jualanmu gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi kayak kita pengen nyenengin aja sebenarnya, udah gitu salah. Kayaknya belum terlalu ini ya, harusnya mungkin kalaupun memang ternyata kita nggak melakukan hal tersebut, tapi kita punya niat baik gitu ya. Tapi mungkin perlunya untuk tetap riset lebih dulu, cross check terlebih dahulu untuk tahu lebih bener gak ya kira-kira gitu. Apalagi sekarang udah ada handphone, jadi kita kayak bisa searching dulu atau apa dulu gitu, cari tahu ya kan. Jadi lucu aja mengira salah orang gitu ya, memuji gitu, udah yakin banget ternyata orangnya salah. Tapi gak apa-apa, ternyata itu jadi jalan untuk punya teman baru. Jadi jalan karyanya juga dikenal. Kadang-kadang memang ada aja sih caranya. Kalau Anda pasti udah tahu kan lagu ini.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Waktunya makan siang, Sobat Suara. Ngopi, istirahat sejenak. Atau baru mau mulai aktivitas, baru juga bangun, Kak, itu. Enak ya. Ya udah deh, apapun yang lagi Anda akan kerjakan hari ini, siang ini, atau gak ngapa-ngapain juga, enjoy, Sobat Suara. Saatnya saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi minggu depan ya. Besok masih akan ada DJ Hemawan. Semoga hari-hari ini selalu menyenangkan, ditemani dengan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi Nongkrong Bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali Sahabat Suara ya. Dan gak berasa nih studio Iswara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget Sahabat Suara. Ya, cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya. Siang hari ini Studio Suara kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
1: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara.
0: Oke.
2: Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia. Dan ini adalah wadah bagi para
0: sineas gitu ya?
2: Calon-calon atau filmmaker yang nantinya masuk ke industri film gitu. Dan tentunya Akfest ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu.
0: Okay.
2: Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat suara ya. Karena Akfest ini secara ejaan tuh ACFest. Bacanya Akfest, ternyata itu akronim ya Mas ya?
2: Iya, betul.
0: Yang adalah akronimnya?
2: Anti Corruption Film Festival.
0: Oh, gitu sama suara. Ini bacanya ACFest atau gimana? Ternyata Akfest itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12
3: ya.
0: Akfest dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih Mas dan Mbak?
3: Oke, sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfest ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah.
0: Okay.
3: Dan yang paling baru nih di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
0: Oh, okay. Secara kategori meluas gitu.
3: Meluas,
0: ya.
3: Meluas, betul.
0: Anak sekolah boleh ikut juga?
3: Boleh belajar, ya. Tapi SMP ya, dari SMP ya? SMP sampai SMA sederajat.
0: SMP dari SMP?
3: Iya.
0: Oh, wow. Ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh ikut?
3: Belajar di tahun lalu. Tahun lalu tuh mulai dikategorikan gitu, tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga ternyata ikut, makanya.
0: Oke, makanya dimunculin lah kategori baru ini.
3: Betul.
2: Jadi kami melihat bahwa teman-teman di SM atau SMK nih atau pelajar, mereka ternyata punya mata ekstrakurikuler film gitu.
0: Oke, di beberapa sekolah ada.
2: Betul.
0: Tuh ya. Okay,
2: sehingga terus. Kenapa sih kita nggak bikinin mereka liganya gitu lah ya, kompetisinya yang memang untuk mereka gitu. Sehingga mulai dari 2 tahun terakhir kami bikin kompetisi tersebut gitu ya. Dengan harapan mereka nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu.
0: Okay, okay.
2: Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
0: Oh, gitu. Oke. Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
2: Iya. Oh. Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
0: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
2: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, di mana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
0: Wow, atau mungkin karena sekarang social media, terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya. Secara apa alat-alatnya gitu ya, sekarang juga udah mulai banyak gitu sahabat suara. Nah kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akves ini hadir? Artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini di media kan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikannya gitu. Yeah.
2: Jadi memang sahabat Iswara ya, itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akves ini ada kita namanya Value Anti Korupsi. Nah itu akronim lagi nih ceritanya Jumat Bersepeda Kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
0: Kakaknya
2: kerja keras.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Okay. Jumat bersepeda kakak.
2: Iya.
0: Wow. Okay.
2: Nah, dalam kompetisi Akves ini 9 nilai itu tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam materi film.
0: Di gitu. Tiap tahun ya?
2: Iya. Gitu.
0: Oh, okay.
2: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian, kayaknya ini umum deh, jadi gak sulit-sulit banget gitu, tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut.
0: Kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
2: Ya tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya, ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih. Atau dari wilayah mana nih, ada isu di daerah ini kayaknya ini perlu deh kita suarakan gitu kan. Nah mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita gitu. Nah kami melihat, kami mengkurasi dan kayaknya oke nih gitu. Ide ceritanya nih gitu.
0: Kalau dari Mbak Wina?
3: Mungkin tambahannya, kenapa tadi mediumnya film gitu ya, karena memang kita lihat perkembangan ya Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih seneng segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya. Nah kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah gak melalui kayak, kita udah gak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
0: boring,
3: kita sosialisasi
0: boring.
3: Gitu terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan, kayaknya itu udah terlalu bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
0: dini ya.
3: Dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi, sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan. Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu. Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Abis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang ngasih materi gitu kan, berat gitu, pasal-pasal gitu. Sebetulnya kan anti korupsi tuh nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih
0: banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa, tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan. Kalau dari teman-teman Akves sendiri, apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? Dari yang paling kecil dulu apa?
2: Ya mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita. Ya kan artinya memang di situ value-value kejujurannya tidak ada gitu kan. Tidak adil artinya juga gitu kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen. Nah itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya. Itu ternyata memang sering ada di sekitar kita, atau mungkin yang
0: kita
2: lebih,
0: melakukan juga bahkan
2: gak iya, jarang kita gak sadar
0: itu,
2: mungkin kita, melakukan itu tapi gak sadar kalau ternyata itu sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih gak mahal tapi kembaliannya kita kantongin.
0: Dikasih 50 ribu, belinya cuma 25 tapi 25 nya lagi masuk kantong Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari, selain itu tidak baik, dan ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
2: Perilaku koruptif
0: gitu ya. Oke, dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya Agfest ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi-tadi tuh, perilaku koruptif tadi ya, sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang Agfest Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan, bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau gabung ke TikTok juga boleh ya. Kita sekarang lagi live TikTok di isuara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: masih bareng Sofar Virus di Suara dan siang ini saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Jadi ini sebentar lagi ini sudah berjalan berarti Akfest ya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh, oke. Nah, ini buat sahabat suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu atau ya film-film pendek ya bikin apa ya biasanya tuh A Day in My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dari yang sudah berjalan karena ini adalah tahun ke-12 ya. Berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfest. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfest? Yang paling memorable?
1: Kayaknya semua film ini ya apa memorable ya tentunya. Apa isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Hasilnya bagus-bagus ya.
0: Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh secara isu. Tapi sebenarnya enggak ya Mas ya Mbak?
1: Karena mungkin buat beberapa orang kok korupsi kok itu kan areanya pemerintahan ya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman suara enggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu kan. Dari hal yang kecil-kecil ya.
0: Betul, yang kita normalisasi gitu. Yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif sahabat suara. Nah, kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih.
0: Seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya
0: Mbak
2: benar.
0: Wina.
2: Tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini dari kalau bisa gitu kan anak-anak di apa TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan sebetulnya tidak jauh dari itu misalnya dengan jujurlah yang pertama tadi kan salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu bahwa kita harus berbuat jujur ini gini gitu. Nah itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu.
0: Setuju saya ya. Karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil nggak apa-apalah kalau bohong-bohong gitu. Padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya sahabat suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfest ini apa aja yang menjadi poin pentingnya?
1: Kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Yang 9 poin tadi ya.
1: Nilai itu.
0: Gitu. Nah, sejauh ini apakah 9 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari 9 nilai tersebut. Tidak harus ada 9 gitu. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya ini mau angkat yang mana nih gitu ya. Cukup satu atau dua tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu artinya nggak selalu
2: nggak ada spesifik ini, gitu.
0: Rata tuh ya dari 9 nilai tadi
1: betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya. Dan ditambah adanya Akfest ini makinlah lagi

0: mendevelop nih apa yang kita pikirkan, sahabat suara. Dan tadi seperti yang kita obrolin pada saat sahabat suara lagi dengerin lagu nih, Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfest itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan.
1: Oke, jadi kompetisi Akfest di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional ide cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini, yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah sahabat suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
0: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti, itu ya, Mbak ya, bisa join di situ, sahabat suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat, itu seperti apa, Mbak?
1: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar, tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
0: Jadi gak harus kamu sineas profesional, gak harus, sahabat suara ya. Karena siapa tahu ini adalah pintu kamu, Cie, menuju ke mungkin cita-cita kamu mau jadi filmmaker, sineas, atau scriptwriter gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya, yang submit ide cerita tadi ya, Mbak, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan karyanya. Tuh, sahabat suara ya, ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfest bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara, dan siang ini juga saya masih bersama dengan Mbak Wina, juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026 dari KPK. Kita lagi sahabat suara jangan dari KPK gitu, santai aja, santai ya. Karena ini kita ngomongin soal movie day yang dilaksanakan sama Akfest 2026, dan sekarang sesi submisinya masih berlangsung ya. Masih. Sampai nanti 29 Mei 2026. Jadi buat sahabat suara yang punya ketertarikan mau bikin film atau punya ide cerita yang kaitannya ngomongin tema besarnya itu anti korupsi, ini bisa semua ikutan di Akfest ini. Ada yang nanya dari TikTok nih, Mbak Wina dan Mas Adit, katanya pusat acara Akfest di mana dan berapa lama? Nah, mungkin kepikiran festival tuh kayak festival musik mungkin ya. Tapi kalau secara gambarannya seperti apa sih Akfest itu?
1: Ya baik, kalau acaranya terpusat di mana? Tahun ini kita akan fokus di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Setelah kompetisi film Akfest nanti, dan tentunya setelah film diproduksi, kita akan ada festival film di KPK.
0: Oke. Okay.
1: Itu pelaksanaannya di gedung KPK. Nah, nanti setelah itu di bulan November kami ada awarding, di mana awarding ini adalah bentuk apresiasi kepada pemenang-pemenang di kompetisi Akfest tahun 2026.
0: Oke, okay. Nah tadi kalau Mas Adi sempat bilang akan ada festival film ya, itu untuk umumkah atau
1: umum?
0: Oh ya,
1: umum.
0: Yeah. Oh, wow. Untuk umum. Cara joinnya gimana tuh Mbak, biar bisa ikutan?
2: Sebetulnya semua informasi Akfest itu ada di Instagramnya Akfest tuh. Nah, pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat suara tuh wah kapan nih mau siap-siap nih buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
0: Oke, estimasinya November.
2: Estimasinya di bulan November lah ya, karena warningnya juga kemungkinan di bulan November. Nah, itu untuk umum. Nanti biasanya kita informasikan di
0: Instagram gitu ya.
2: Instagramnya kita, boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
1: follow,
2: boleh
1: ya?
2: Kok.
0: Di follow, ya, harus di follow
2: juga. Boleh kok dari umum tuh kita buka juga ya.
1: Buka.
2: Ininya apa? Pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan?
0: Bener,
2: nonton film
0: di KPK lah gitu.
2: Nah, ya kan.
0: Jadi sahabat suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan, Mbak, atau ada?
1: Gratis.
0: Of course gratis sahabat suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akfest gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih? Mas Adit,
1: di ide cerita film pendek.
0: Ide cerita ya. Oke.
1: Okay. Karena memang itu lingkupnya nasional. Gitu. Memang dari seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
0: Oke, oke, oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu, karena siapa tahu sahabat suara. Soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya. Sampai beres, sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi.
1: Jadi gokil. Kapan lagi ketika teman-teman suara ini punya ide, jangan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya, ini salah satu jalan ya, media buat teman-teman suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita nggak pernah tahu.
0: Toto kayak gong ya kan, tahu sahabat suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah, kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akfest gitu, apa hal yang paling Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akfest ini?
1: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, ternyata perilaku korupsi kayak begini ya.
0: Sepele ini ya.
1: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. Kita mulai dari film. Kalau untuk dampak, bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman suara udah nonton, paham, tahu, dan ternyata nanti menempati posisi di mana, artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah. Dari mengetahui dulu ternyata itu perilaku koruptif, akhirnya kita bisa sadar, oh saya harus begini, jangan begini gitu. Dan itu bisa secara jangka panjang nanti membuat perubahan kepada karakter kita. Jadi intinya perubahan dari kita dulu nih. Kalau kita bicara dampak, ini nanti jangka panjang pastinya.
0: Nah kalau kaitan sama film-film yang udah mateng gitu ibaratnya ya, ini tuh bisa disaksikan umum gak sih?
1: Bisa. Jadi untuk film-film yang sudah diproduksi AFES selama 12 tahun, teman-teman bisa buka tuh
0: di, bisa diakses di
1: YouTube Suara Anti Korupsi. Atau dibuka di AFES.com.
0: Gitu. Di YouTube yang paling gampang sahabat suara ya, kalau bisa nonton tuh.
1: Nah, tapi mungkin perlu diinfokan juga nih, ini ada kita 2 tahun terakhir untuk film-film yang menjuarai di tahun, anggaplah tahun ini ya, di kompetisi AFES 2026, kita nggak akan publish selama 1 tahun.
0: Karena
1: kami memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk bisa lebih berkembang lebih luas lagi. Dalam arti memberikan kesempatan filmmaker untuk bisa ikut festival film di Indonesia maupun
0: di luar Indonesia.
1: Dengan
0: materi film yang dimenangkan di AFES.
1: Karena sayang sekali, kita biasanya permasalahan filmmaker itu adalah kita udah punya film tapi buat distribusinya kemana?
0: Bingung gitu. Tuh setelahnya, apalagi bingung. Stepnya.
1: Jadi kami keep silahkan teman-teman filmmaker untuk bisa ekspansi lagi portfolionya, mengembangkan lagi portfolionya biar bisa terkenal dulu, dikenal gitu kan karyanya. Kurang lebih seperti itu.
0: Dan itu sudah terjadi ya?
1: Sudah terjadi.
0: Sama teman-teman yang join di AFES ini.
1: Betul, jadi beberapa alumni AFES yang beberapa tahun belakang sudah banyak yang memang menang di kompetisi internasional kompetisi film festival film gitu.
0: Luar biasa ya sahabat suara, ini mumpung masih ada waktunya, kalau bisa langsung aja mungkin kalau sekarang aku tertarik nih mau join, nah kamu mungkin bisa dimulai dari follow dulu Instagramnya AFES gitu ya, supaya tahu lebih lanjut, nanti setelah itu baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Tapi abis ini saya masih bakal ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit ya, soal AFES. Sahabat suara jangan kemana-mana, dan kalau punya pertanyaan sekali lagi bisa drop aja di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau ke TikTok yang paling gampang iswara.network.

0: 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz yang sekarang lagi dengerin di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi ya, atau lagi streaming siang hari ini. Saya masih barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit dari Akfest 2026, persembahan KPK gitu ya. Dimana sekali lagi sekarang masih berjalan untuk kamu submisinya gitu ya, sampai tanggal 29 Mei 2026. Nah, kalau ngomongin tentang apresiasinya, selain penghargaan, itu benefit menarik apa lagi yang bisa didapatkan sama peserta yang ikut Akfest 2026 nih?
3: Oh, banyak banget. Tentunya benefitnya itu kita membuka jejaring ya, jejaring kepada industri film di Indonesia, di mana teman-teman nanti bisa kenal nih dengan sutradara-sutradara nasional, dengan mentor-mentornya nanti bekerja sama langsung gitu ya, dimentori oleh sinias-sinias yang memang sudah nyemplung di industri film nih gitu. Dan tentunya juga kita produksi filmnya gitu, untuk kategori yang memang
2: ide cerita tadi
3: gitu, dan regional barat. Jadi benefitnya cukup banyak ya gitu, dan juga mungkin untuk kategori yang memang mengirimkan film mungkin ada hadiah juga gitu. So don't worry, jadi ayo ikut, ayo submisi ke kita.
2: Nah
3: gitu.
2: Kalau dari Mas Adi sama Mbak Wina, kalau misalkan masih ada nih sahabat suara yang ngerasa, aduh tapi kan aku bukan anak film, aku takut deh, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ngerasa itu sekarang nih? Sebenarnya pengen ikut tapi khawatir.
3: Iya, kayaknya nggak perlu ragu ya, karena di Akfest itu teman-teman yang belum punya pengalaman tapi punya ide cerita yang kuat, itu nggak masalah. Karena apa, teman-teman nanti ketika masuk ke kompetisi Akfest tentunya akan didampingi oleh mentor. Gitu, dimana nanti ide cerita teman-teman suara itu bisa dipoles lagi, dikembangkan lagi, dan emang nanti bisa layak untuk bisa diproduksi gitu.
2: Bakal ada mentoringnya, sahabat suara, tenang aja. Jadi mulai aja dulu ya kan, karena nggak tahu, siapa tahu ini menjadi jalannya kamu, karena sekarang masih berjalan juga waktunya. Tapi kurang lebih minggu depan ya, tinggal minggu depan ya. Jadi silahkan tuh kamu maksimalkan waktunya. Nah, kalau mungkin kita agak nge-recall lagi, nanti bagi sahabat suara yang pengen dong ikutan datang ke festival filmnya, itu seperti apa tuh yang harus dilakukan, dan apa aja yang kira-kira bakal didapat kalau misalkan datang ke sana?
4: Tentunya kalau misalnya datang ke festival filmnya KPK, kalian bisa nonton film yang terbaru, justru yang baru diproduksi di tahun ini, yang belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya, kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan.

0: pokoknya semua informasi mengenai Akves ini tuh kalian coba follow IG-nya Akves di akves.com, acfves.com gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagramnya Akves.
1: Oke, okay, gitu. Detailnya bisa langsung aja ke sosial medianya Akves, sahabat suara ya. Oke, terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
2: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akves ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang. Di mana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akves ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas gitu. Jejaringnya bertambah dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya kan. Dan juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat, ada di mana Mbak?
0: Di R Patra ya. R Patra itu tanggal, R Patra itu tanggal 23, lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP 125 Kalideres. Tapi tuh itu ya, nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa tuh?
3: Di Gripa Studio.
0: Gripa Studio. Sorry nih agak-agak lupa nih, Gripa Studionya hari Sabtu ya.
1: Dari Simatupang dekat banget.
0: Dekat banget Gripa Studio ini.
2: Yang di Jakarta Selatan, mampir yuk.
0: Datang
1: supaya melipir ya.
2: Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Akves, ketemu filmmaker, sama diskusi.
1: Oke. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya Mbak ya, untuk dipantau detailnya ya.
2: Karena
1: rangkaiannya banyak dan panjang sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akvesnya sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
0: Cukup ya, Mas Adit, cukup.
1: Cukup, oke, terima kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara siang hari ini. Lancar untuk Akves ya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akves nih muncul Joko Anwar, Joko Anwar ya berikutnya, atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak yang udah beberapa apa terjadi di beberapa teman-teman ya. Join di Akves. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akves ya, atau kalau misalkan Akves gimana tulisannya? ACFES ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat suara, kita mau lanjut nih nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Kamu masih bareng sama Farfairuz di Suara. That was Nadif Basalama featuring Aisa dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau join di TikTok ya. Ramaikan TikTok siang hari ini ke isuara.network. Ternyata udah beberapa sahabat Suara gabung di WhatsApp. Saya akan menyapa satu-satu ya. Ada Malik dari Jakarta, katanya mau absen aja siang hari ini. Terus ada juga seperti biasa streaming di Palembang, Ivan. Ivan katanya mau request lagu. Request lagu atau Sempurna. Sempurnanya Aku NPD tadi udah diputerin, Van. Tapi semoga di jam selanjutnya lagunya bakal diputerin ya. Terus mau bilang Farah, semoga siarannya lancar, sukses selalu hati. Sukses selalu hati maksudnya gimana, Van? Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Terus juga ada yang absen ARL 0811-3033-sekian-sekian. Katanya terutama lampu merah dan melawan arah. Oh, ini join yang tadi ya, obrolan siangnya saya barengan sama teman-teman dari KPK tadi ya. Seru banget sahabat Suara nih, kalau misalkan kamu punya ketertarikan bikin film atau kayak punya ide cerita, mending kamu ikutan tuh Akves. Langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Tapi abis ini saya masih mau muterin lagu-lagu enak sahabat Suara. Roni Parulian, Pesona Sederhana. Bentar lagi nih nemenin siangnya kamu. Enjoy!
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sambil dengar lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya. Ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat suara Jalan Panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan, walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh abis maghrib gitu, tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat suara. Ini kalau dari rangkuman scoop media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik kerawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: Sahabat Suara, siapa bilang belajar integritas itu harus serius nih. Ayo kita mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026 ya. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu buat nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu untuk ikut bersuara. Dan selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film nih, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiahnya sampai 60 juta rupiah dan juga mentoring. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow juga nih Instagramnya @acfest.kpk dan kunjungi acfest.com atau untuk info lengkapnya lagi kamu bisa langsung cek di semua sosial medianya ACF Fest 2026.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Evaluasi by Hindia bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu ya. Satu lagu yang direquest sama Caca dari Makassar nih, katanya lagi relate banget sama keadaan di lagu tersebut. Akhir-akhir ini fase mencari jati diri dan overthinking lagi dihadapi banget. Aduh, kata Caca, vibesnya kayak capek, bingung, tapi tetap nyoba grow buat buktiin kalau diri sendiri juga bisa. Kayak aku harus belajar kuat sendiri, but it's okay. Asik. Caca semangat ya. Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa kok. Sama kayak Raisa bilang kan, it's okay to not be okay. Jadi kamu maksimalin dulu apa yang kamu rasain sekarang, setelah itu baru beranjak dari tempat tersebut ya. Jangan kayak denial. Karena kalau dari obrolan Gen Z zaman sekarang, ketika kita mencoba untuk menghindar, itu biasanya kita akan ketemu di situasi yang sama dan bikin kita gak nyaman. Pokoknya apapun yang sekarang kamu lagi rasain, jalanin aja Caca. Semoga ekspektasi dan harapan yang udah kamu bangun itu bisa tercapai satu persatu ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Dan sahabat suara, perjalanan kamu siang ini masih ditemenin sama Farah sampai nanti jam 2. Bentar lagi saya mau mainin satu lagu dari Juicy Lucy ya. Alu-alukan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
0: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
0: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi
0: lah. Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah,
0: bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, sama banget lagi kayak Iswara yang tak mampu hidup tanpa sahabat suara. Gombal aja siang-siang Farah ya. Anyway, Mario G. Klaus, Selamata Karnamu, lagu yang menjadi penutup di perjumpaan kita siang ini sahabat suara. Thank you banget ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Virus. Udah WhatsApp, udah ramein TikTok. Terima kasih sekali. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan berhati-hati ketika berkegiatan ya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa ini

0: beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa AstraTech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah

0: perlengkapan belajar. Nah, intinya ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Hati Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang
0: iya.
3: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi
1: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayaknya akan ada kabar bahagia, terutama buat kamu yang masa kecilnya mungkin kayak saya, growing up-nya bareng sama Hello Kitty sama Suara. Karena saya ingat banget di masa-masa kecil itu, waktu itu masih eranya saya itu adalah eranya ada Hello Kitty, kemudian ada Winnie the Pooh, ada siapa ya, agak gedean dikit ada Monokurobo, ada Keropi gitu. Cuman memang yang menurut saya punya kesan paling dalam selain Winnie the Pooh itu adalah Hello Kitty. Dan mungkin nih sebagian besar ciwi-ciwi, cewek-cewek juga sampai gedenya masih kebawa, banyak yang suka sama salah satu karakter dari Sanrio ini si Hello Kitty. Kabar baiknya ternyata Hello Kitty ini akan digarap, akan diangkat menjadi sebuah film. Jadi gak cuman kartun aja, gak cuman jadi merchandise aja gitu ya, gak cuman jadi mainan, tapi akan diangkat ke layar lebar. Dan sutradara yang bakal ngegarap film Hello Kitty ini adalah, ada dua orang yang ditunjuk, itu ada David Derrick Jr. dan juga John Aosima. Jadi ini sudah resmi diumumkan oleh

New Line Cinema dan juga Warner Bros. Pictures Animation, sahabat suara. Kalau kamu ingat, kalau kamu nonton Moana 2, nah film Moana yang kedua ini, itu Derek itu sebelumnya terlibatnya di film Moana yang kedua itu. Sedangkan si John Aoshima itu yang bikin film Ultraman Rising. Jadi sudah terbiasa bikin film-film memang animasi atau yang diangkat dari kartun seperti itu. Dan dua-duanya sudah menandatangani kontrak kerjasama eksklusif bareng sama Warner Bros. Pictures Animation. Film Hello Kitty ini nantinya akan dirilis katanya ya secara global ya sama Warner Bros. Ini di 21 Juli 2028. Ini masih dalam masa penulisan skrip gitu, produksinya ya, penulisan skrip kayak gitu, dan naskahnya ini sendiri atau skripnya lagi ditulis sama Jeff Chan, melanjutkan draft sebelumnya. Jadi yang draft sebelumnya ini tuh sebenarnya udah ada dan banyak banget penulisnya. Terus akhirnya yang diangkat jadi sebuah film ini disempurnakan lagi, dikomplitin lagi sama si Jeff Chan. Sampai agak kesel kayak gitu. Kalau saya jujur enggak sabar pengen nonton karena ini akan sangat bring back the childhood memories, sahabat suara. Saya tuh dulu suka banget sama Hello Kitty sampai koleksi. Karena dulu kan ada salah satu fast food yang dia punya paket Happy Meal itu kan ada yang Hello Kitty Edition, itu kan cukup lama gitu ya, dan macam-macam. Saya tuh koleksi itu kayak gitu. Terus boneka, terus sampai ke tas kayak gitu ya. Biasalah perintilan anak kecil tuh Hello Kitty banget. Bahkan kalau kamu mungkin ngeh, di Jogja ini ada satu, kalau kamu pernah ketemu di jalan gitu ya, ada satu mobil, dia gulangannya city car lah ya, ada satu mobil city car yang sering mondar-mandir di Jogja, warnanya pink dan full of Hello Kitty decoration dari luar sampai dalam. Kamu kalau misalnya ketemu coba deh difoto terus kasih tahu ke saya, sahabat suara, masih ada nggak ya. Saya tuh terakhir ketemu kalau nggak salah mungkin sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu, itu ada, karena memang Hello Kitty tuh sememorable itu. Tapi apakah nanti versi filmnya ini juga akan memuaskan, akan sesuai ekspektasi, atau justru malah sebaliknya, malah kayak ya biasalah ya, kita kan biasanya sudah terbiasa terimajinasi dengan kartunnya. Tapi apakah versi layar lebar ini akan lebih oke atau tidak? Kita tunggu saja. Tapi masih nanti di 21 Juli 2028.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

Selamat 8.7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Mungkin kamu juga ngerasa sama kayak lagunya Salma Salsa Bill yang barusan, sahabat suara. Kayak tiap hari itu harus kayak berangkat kerja, oke, yes, oke, siap, notit, pak. Padahal dalam hati kayak, gitu kan. Apalagi udah di tanggal-tanggal segini, udah hari ini udah hari Kamis loh, sahabat suara. Besok udah menjelang atau memasuki weekend gitu kan. Jadi kayak bawaannya, aduh udah pikirannya udah pengen kerja, udah pengen nongkrong, udah pengen, udah deh kagak usah. Kok gak pengen kerja ya? Pikirannya udah gak pengen kerja, pengennya nongkrong, main, makan gitu kan. Terus habis itu mungkin ketemu sama teman-teman. Nah pas banget nih kalau kamu udah punya rencana seperti itu ya. Waktunya kita nongki sambil kulineran. Dan ini juga ada bonusnya sahabat suara. Kamu bisa nonton Kunto Aji. Cuman modal berapa? 10 ribu doang. Kalau udah tanggal 20 plus-plus modal 10 ribu nonton Kunto Aji bisa banget. Nah kapan lagi coba kalau enggak di eventnya Indomie Hype Abis Nyemek on the Block, yang dimana ini bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Berarti besok banget udah mulai dan kita wajib banget buat agendain datang ke acara ini karena saya juga bakal kesana sahabat suara, soalnya seru banget. Nanti kamu tuh bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie, ada mie nyemek Bangladesh dan juga mie nyemek Jogja. Dan spesial juga, menu ini bakal dimasakin langsung sama Bu Siti. Masa gak tahu Bu Siti sih? Ini loh yang punya Warmindo mie nyemek yang legendaris, yang beliau bakal langsung di sana di jam happy hour-nya itu 13.30 sampai 14.30. Terus sesi keduanya di jam 16.30 sampai jam 17. Kalau kamu misalnya belum cukup gitu ya hunting Indomie di sana, mau bawa pulang mie nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Karena di sana ada paketannya, cuman 10.000 isi 3, terus ada yang paketan 30.000 isinya 10. Enggak cuman itu, dapat free tas yang kamu bisa customize juga. Aduh, pokoknya lucu banget ya ini. Cocok banget buat kita sebagai sista-sista yang suka customize something gitu kan. Dan pastinya bakal lebih seru lagi karena dipandu sama MC-nya Mas Alit Jabang Bayi yang nemenin kita semua buat nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya. Terus ada photo spot, ada merchandise station juga yang bakalan makin manjain kamu waktu bikin konten, sahabat suara. Terus di Jogja Edition ini bakalan spesial performnya itu ada Kunto Aji. Dan buat nontonnya cukup kamu beli paket minimal 10.000 di booth Indomie yang super murah banget itu udah bisa nonton Kunto Aji. Terus juga gak cuman itu, ada Encore Band, ada Dimension Band, dan juga Projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang eventnya sahabat suara. So jangan lupa buat ajakin temen nongkrong kamu, ajakin saya juga dong, atau saya yang akan ngajakin kamu deh kesana buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG sahabat suara. So see you there Indomie lovers.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Emang apa sih yang beda sahabat suara kalau misalnya di Jogja ini kamu punya kisah dengan seseorang, ternyata seseorangnya itu udah gak di Jogja lagi, udah mungkin pulang atau pindah ke kota lain, atau mungkin memutuskan untuk kayaknya gue gak akan pernah ke Jogja lagi. Emang sebeda itu. Kalau menurut saya sih Jogja tuh tetap istimewa dan spesial, walaupun ada ataupun tidak ada orang spesial itu. Karena yang spesial ya udah kotanya sendiri gitu loh. Karena banyak juga yang bilang kalau jangan jatuh cinta, selain jangan jatuh cinta di Jakarta, jangan jatuh cinta di Jogja katanya. Karena setiap sudutnya akan menyimpan kenangan-kenangan yang gak bisa dilupakan. Memang betul. Betul. Tapi gak tahu kenapa ya, kalau saya karena dulu saya tuh punya mantan yang dulu di Jogja tuh era saya pacaran tuh 2015-2016. Iya benar 2015-2016 gitu kan. Dan dulu tempat-tempat makan yang dulu kami sering datengin itu sekarang udah gak ada loh. Sedih banget. Dan tempat dulu ditembak, asik ditembak gak tuh, dulu tempat jadiannya kita tuh juga udah gak ada sahabat suara. Jadi gak tahu kenapa tempat-tempat bersejarah yang menyimpan kenangan di Jogja itu sekarang tuh udah, kalau buat saya ya, itu beberapa tuh udah gak ada. Kayak Caca Milk Tea-nya Senturan. Caca Milk Tea Senturan itu enak banget. Terus ada, saya lupa, ada satu restoran yang itu ada rooftopnya di deretan Ruko Babarsari. Kalau gak salah sekarang itu dia jadi satu toko kosmetik namanya CF Beauty. Di situ tuh dulu ada restoran yang ada rooftopnya di situ. Nah itu tuh dulu saya ditembak di situ tuh, inget banget tuh. Tapi udah gak ada juga. Jadi kayak ya kenangannya sudah menghilang bersama tempatnya yang juga gak ada. Tapi kamu mengalami gitu gak sih sahabat suara, kayak punya kenangan mungkin di Jogja gitu ya, sama orang atau mungkin sama teman-teman, yang dimana dulu kayaknya wah tempat ini bersejarah banget, tapi ternyata sekarang tutup gitu. Karena saya kemarin juga ngelihat ada orang-orang yang ngobrol di thread gitu, kayak ada beberapa tempat di Jogja tuh yang menyimpan kenangan tapi sayang sekarang udah tutup, kayak Dixi Cafe, terus kemudian Kalimilk itu juga menurut saya itu cukup memorable banget sih. Terus apalagi ya, banyak deh. Kalau kamu ada nggak tempat yang memang berkesan banget gitu di Jogja ini, yang punya kenangan banget, entah itu sama keluarga, entah itu sama temen, sama mantan gitu, yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, kasih tahu dong. Sambil boleh deh request lagu favorit kamu deh, karena tadi saya belum open request ya. Jadi silahkan sambil request lagu favorit kamu di 081-2299-88887, kasih tahu di mana aja tempat-tempat bersejarah di Jogja, tempat-tempat penuh kenangan di Jogja yang udah gak buka sekarang ini.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah
4: ya. Gengpus!
5: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Mau!
7: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat suara, kalau kamu lagi pengen belanja-belanja tapi belanjanya tuh sekaligus dapetin benefit gitu, gak cuma ngeluarin duit tapi kamu juga dapetin sesuatu selain apa yang kamu belanjakan, pas banget. Kamu bisa cuma ngeluarin duit tapi kamu juga dapetin sesuatu selain apa yang kamu belanjakan, pas banget. Kamu bisa ke Alfamidi karena yang sekarang ini ya lagi ada

0: ribuan voucher belanja di Alfamidi serta masih banyak hadiah lainnya. Dan caranya ini gampang banget. Jadi pastiin kamu udah punya member Alfamidi dulu, terus kemudian kamu cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal 100 ribu rupiah aja. Gitu kan, kalau 100 ribu di Alfamidi udah dapetin macam-macam banyak banget tuh. Nah, kamu kalau udah belanja 100 ribu, ini bakalan dapetin satu buah A koin. Terus kalau udah, nanti kamu kumpulin minimal 6 A koin buat dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Tuh kan, gampang banget jadi member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu kayak gitu, terus dikumpulin 6 A koin, udah deh kamu bisa dapetin kesempatan buat menangin banyak banget hadiahnya. Sekarang juga belanja ke Alfamidi, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Dan ingat ya sahabat suara, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi buruan lah, tunggu apa lagi di tanggal-tanggal segini? Siapa tahu pulang jalan kaki belanja bawa Honda Beat cuman bisa di Alfamidi, iya kan? Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu aku kembali padamu.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Q-time dulu ah.
4: Q-time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
4: Q-time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara warga Indonesia memutarkan

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat. Selamat apa? Selamat menjalankan ibadah salat maghrib, sahabat suara. Walaupun tadi udah di 17.30 ya. Mungkin ada dari antara kamu yang baru nyampe di rumah, nyampe di kontrakan, nyampe di kosan. Karena memang kayaknya jalanan Jogja sudah mulai padat ya. Kamis menuju Jumat itu biasanya sudah mulai banyak bis-bis pariwisata. Karena kalau saya lihat tadi malam sih di beberapa hotel di Yogyakarta itu full of bis-bis pariwisata, sahabat suara. Terutama yang hotel-hotel deket-deket daerah Tugu, Malioboro kayak gitu. Bahkan di daerah Gejayan itu juga sudah ada beberapa hotel yang kayaknya sih disambangi oleh rombongan, entah itu karya wisata, entah itu mungkin biasanya kan ada kayak studi banding kayak gitu, atau memang study tour aja karena menjelang weekend. Karena sebenarnya mau long weekend ataupun nggak long weekend gitu ya, weekend biasa di Jogja tuh memang biasanya mulai Kamis malam tuh udah mulai ramai. Apalagi tadi saya ngecek di titik nol di sekitaran Tugu, Malioboro, kemudian titik nol Yogyakarta itu acara aksi damai ya unjuk rasa ini masih berlangsung, sahabat suara. Dan ternyata ada panggungnya yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu juga lagi ada di area-area sekitar situ, boleh dong diinfoin ke saya kalau sampai jam ini, sampai jam 6 ini, apakah masih ada kerumunan massa di sana, apakah masih ramai dengan teman-teman yang menyuarakan aksinya, atau sudah mulai terurai nih, dan informasi lalu lintasnya di daerah sana seperti apa. Boleh ya sambil request lagu favorit kamu, masih saya tungguin sampai jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa seperti biasa jam 6 sampai jam 7 bakalan ada live TikTok. Jadi kalau kamu belum follow, langsung follow @iswarajogja. 081-229-988-887 kalau kamu mau request lagu, atau kita ngobrol aja langsung deh di TikTok @iswarajogja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gas genggam hadiah.
4: Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kiswara, suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah gak usah sedih-sedih lah sahabat suara. Kalau kamu berjalan tanpa dia, mendingan kamu jalan-jalan aja sama saya dan juga teman-teman kamu besok sampai hari Minggu. Karena saya tuh pengen banget ngajakin kamu nongki sambil kulineran dan plus bisa nonton Kunto Aji. Cuma modal berapa? 10.000 doang. Tuh, apaan lagi? Coba. Tuh makanya kita wajib banget nih, kamu, saya dan kita semua wajib banget buat agendain dateng nih ke eventnya Indomie Hype Abis Nyemek on the Block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026, which is startnya dari besok Jumat ini sahabat suara. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dan tempatnya adalah di Pakuan Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Yang dimana di sana nanti kamu tuh bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie, yaitu mie nyemek Bangladesh E dan mie nyemek Jogja. Jadi spesial menu ini bakal langsung dimasakin sama Bu Siti. Ini beliau nih yang punya Warmindo mie nyemeknya legendaris. Dan pastinya kamu bisa ketemu beliau di jam happy hour-nya. Itu ada dua sesi, jam 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17. Kalau misalnya kamu mau bawa pulang mie nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket nih, cuman 10.000 isi 3 atau bisa beli yang 30.000 isi 10. Udah gitu dapetin free tas yang bisa di-customize. Aduh, lucu banget deh pokoknya deh. Saya aja udah enggak sabar pengen ke sana. Karena selain keseruan-keseruan tadi, bakalan dipandu sama MC-nya Mas Alit Jabang Bayi yang nemenin kita semua nih buat nikmatin berbagai aktivitas yang ada di sana nantinya. Aktivitasnya interaktif, terus juga banyak banget hadiah-hadiah lucunya. Ada foto spot juga dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten sahabat suara tuh. Kurang apa lagi kan, kita harus membuat weekend itu menjadi menyenangkan. Karena di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Dan buat nontonnya ini kamu cukup beli paket minimal 10.000 di booth-nya Indomie, yang gimana itu murah banget bisa nonton Kunto Aji. Plus ada juga penampilan dari Encore Band, ada Dimension Band, ada juga Project by Dexter yang makin bikin hype sepanjang eventnya. So jangan lupa buat ajakin teman kamu sahabat suara buat nikmatin hype-nya dan siap-siap nih buat seru-seru. Teman kamu sahabat suara buat nikmatin hype-nya dan siap-siap nih buat seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit you.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Binsu.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke
7: iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
3: kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Power geng, push!
6: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
5: Wow!
8: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

Jogja, suara warga Indonesia. Jangan lupa sahabat suara, besok Jumat 22 Mei 2026 ini udah mulai diberlakukan Car Free Day untuk seluruh ASN dan non-ASN yang ada di area sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Jadi kamu boleh naik kendaraan umum gitu kan ya, yang diperbolehkan itu mungkin sepeda kayak gitu, dan kendaraan yang diperbolehkan masuk itu adalah kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur, mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, terus kemudian kendaraan tamu VIP dan sepeda. Kalau kamu mau parkir, itu tersedia di luar kawasan Kepatihan, kayak di, kamu bisa parkir di Beskalan, di Ketandan kayak gitu ya. Dan diingat besok pokoknya di area Kepatihan Car Free Day, startnya dari hari Jumat. Menarik nih, Car Free Day-nya udah dari pagi gitu, dari pagi Car Free Day, malam juga Malioboro Car Free Day. Kira-kira kita lihat sampai akhir tahun apakah akan mengurangi polusi, sahabat suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kenapa Midi? Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama.
1: Lo,
0: kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
2: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
5: Iswara.
7: Instagram
5: Iswara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsu.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.
9: Babe, udahan dulu ya nemenin kamunya. Besok lagi deh. Istirahat yang cukup. Jangan lupa makan juga ya. Kamu sehat-sehat ya, babe. Have a nice dream. Wah.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara. Satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: Marion Jola, jangan. Masih di suara-suara warga Indonesia, ada Beryl yang nemenin lo, sahabat suara. Kita masuk dulu yuk ke backsound kita, langganan. Gue pengen ganti backsound deh sementara. Sampai jam 10 malam, kita absen-absen dulu yuk. Ramein WhatsApp Pagi Suara di 0816-114-1014.
1: Sahabat suara, badan gue lagi agak gak enak deh. Agak-agak lemes gimana gitu. Jujur gue lupa, vitamin udah belum ya tadi? Kayak udah deh. Gue udah,
0: apa karena gue kebanyakan tidur? Tadi gue nge-MC, terus gue sempet tidur abis nge-MC karena emang capek banget.
1: Kalau lo lihat live TikTok gue kemarin, itu mata gue tuh udah gak karuan tuh. Bener deh, kayak ada yang bilang mata gue merah, ada yang bilang mata gue mata panda, ada yang bilang mata gue mata najwa. Salah ya, itu mah acara. Kita cek dulu WhatsApp yang sudah masuk yuk. Sambil titip salam, bacain dong. Bacain dong. Aku pengen bacain titip salam kamu nih. Let's go. Absen-absen yuk. Lagi pada di mana nih sekarang nih posisi? Mau titip salam juga boleh. Ada Ardi. Hadir, Ber. Thank you, Ardi. Sehat selalu, Ardi. Ada siapa lagi nih? Ada Reza. Bang Reza penyiar sore bukan ya? Ada Reza nih yang lagi masak nasi goreng untuk makan malam. Wede. Kirim kali nasi goreng lo. Gue pecinta nasi goreng nih. Ada juga Dinda yang titip salam buat kakaknya nih. Kakaknya lagi liburan ke Singapura. Tapi oleh-oleh Singapura apa ya? Maksudnya $1 ice cream tapi kan keburu mencair. Kalau Thailand mungkin banyak lah ya, Malaysia banyak. Singapura apa ya oleh-olehnya ya? Patung Merlion. Beryl jaga kesehatan ya. Makasih ya Arif udah ngingetin. Ya ampun. Buat kamu juga jaga kesehatan. Buat kamu yang lagi di jalan nih, masih aku temenin nih ya sampai jam 10 malam. Terus yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Masih ada besok weekday. Jadi mungkin yang udah sampai rumah bisa istirahat sambil rebahan, buka TikTok atau absen-absen juga di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. I'll be back after few hits. Setelah ini akan ada Ivan Seventeen dan juga Ariel Noah, sahabat suara.
2: Isuara, memainkan musik pilihanmu.

Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi. Nggak ada suaranya? Oh, ini dia. Ini pengumuman buat semuanya. Gue pengen ngucapin selamat datang. Welcome to Gemini Season. Salam Exxon. Gemini Season. Gemini Season. Gemini Season. Gak ada yang ini, background yang ini ya, yang tepuk tangan, weh gitu. Yaudah, welcome to Gemini Season. Start di exactly hari ini. Gimana nih, para pembenci Gemini? Santai sih guys, kita cuma friendly aja tau. Coba-coba, untuk membuka Gemini Season di hari ini, gue minta lo kasih pendapat lo soal Gemini tuh gimana ya, yang di kepala lo deh. Kalimat yang paling gak deh, statement atau apa deh, apa yang paling lo inget dari Gemini? Mungkin lo punya teman Gemini, atau mungkin punya mantan Gemini, atau mungkin bapak ibu lo Gemini gitu ya. Kasih tahu gue. Di WhatsApp-nya Iswara ya, gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-10014. Ini bacain WhatsApp dulu deh. Ada Dewa. Lalin depan Wisma Merah padat lancar. Memang, alhamdulillah dapat sewa ke arah Bojonggede, Bogor dari MRT Taman Cilandak. Hati-hati Dewa, jangan pada ngantuk lo ya. Malam Riel lagi gak enak badan. Minum air anget ya, jangan ngopi dulu. Oke, maciu. Si Delia. Nah ini Reti bukan sih? Oke lah. Kita akan lanjut ke playlist dulu sahabat suara. Ini mau spill beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9. Ada lagu dari Malik and the Essentials. Ini lumayan upbeat sahabat suara. Mungkin kamu yang ngantuk jadi tidak ngantuk.

udah jadi pilihan lo, biasanya harus selalu hadir di saat lo butuh. Karena kalau ada hadir di samping tuh, aduh, rasanya tuh something banget. Rasanya tuh kayak sesaat kau hadir, kamu sangat spesial.

Sampai jam 9 malam, tapi kita menuju Kahitna dulu barengan sama Monita Tahalea. Titik nadir. Sedih ya. Selamat nangis. Selamat nangis.

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas respect, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia, Biril Rasa Davin memani kamu. Salah, bukan ini back soundnya ini. Coba aku pengen bacain thoughts kamu ke Gemini karena ini adalah pembuka Gemini season di tanggal 21 ini, sahabat suara. Oh, ini ada mau absen B nih, udah malam. Ini gue lagi shift malam pertama dinas jaga komplek perumahan di daerah Pejaten. Buat lu, Bang, selamat bertugas sampai tuntas. Lu juga selamat bertugas, Bang. Bye-bye ya. Cerita-cerita dong kalau ada cerita-cerita di komplek perumahan situ. Kan biasanya kan kalau jaga kan ada be ceritanya. Kita tunggu ya. Ada dari Rachel. Aku suka bingung deh, bacanya gimana? Rahel? Rachel? Apa gimana? Pokoknya itulah ya. Dia bilang, menurut aku Gemini tuh orangnya baik kok sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada cewek-cewek baper dan menganggap Gemini itu tukang selingkuh, ya itu fakta juga sih. Ya gimana sih lo? Tapi gue ngerti sih maksud dia. Maksudnya mungkin kayak Jangan terlalu intens sama Gemini, jangan terlalu jatuh sama Gemini kalau memang belum resmi berpacaran, ngerti nggak? Jadi kayak kan ada orang yang overclaim gitu. Nggak cuma Gemini sih semuanya. Intinya lo kalau misalnya lagi jalanin hubungan, jangan jatuh dulu, dikasih boundaries lo, set boundaries dulu aja di perasaan lo. Jadi begitu suatu saat dia ghosting, ya lo udah siap-siap gitu, manjai. Jadi konsultasi cinta lagi nih. Sahabat suara, Beril bakal balik lagi bacain thoughts kamu soal Gemini ya. Bisa WhatsApp di 0816-114-1014. It's Gemini season.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Hey. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, I'll be back setelah beberapa hit. Kita akan masuk di jam 9 malam nanti ya, sahabat suara. So stay tune.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam, Beril Rasen Devi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yuk, ramein yuk. WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Lagi pada di mana nih posisinya? Lagi ngapain nih? Lagi merasakan apa nih hari ini? Apakah kamu lagi bete? Abis ini aku baca-bacain, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandavi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara. Kita enaknya pakai back sound dulu ya. Masa gak ada back soundnya ini, guys? Right. Bacain absen-absen dulu nih dari WhatsApp-nya Yuswara di 0816-114-1014. Ada dari Dita. Kak Beril, aku lagi kesel nih sama my bojo. Waduh. Boleh dong ceritain lengkap dong, abis ini ditunggu ya. Karena abis ini akan ada sesi BTS, berani terbuka sama Beril, itu segmen curhat basically. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain bete sama siapapun, boleh. Tapi ada baiknya sebelum kamu ceritain masalah kamu sama my bojo gitu ya, omongin dulu lah ya. Kalau memang gak ada jalan keluarnya, boleh sambil dicurhatin ke Iswara gitu. Terima kasih ya Dita. Ada dari Reza. Gue lagi kejebak macet arah Serpong nih bang. Thank you udah ngirim pap. Oh, dia ngirim pap juga. Wih, BD Ato. Fix mobilnya BD Ato, fix yeah. Orang kaya lu ya. Pokoknya gue doain semoga sahabat suara yang dengerin Beril siaran diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu. Karena jujur badan gue lagi agak-agak gremet nih, agak-agak lemes, gue gak tau kenapa. Kayaknya gue lupa minum vitamin deh hari ini. Jangan lupa vitaminnya yang lain ya. Mau ingetin juga akan ada beberapa hit juga yang akan aku puterin buat kamu. Dan juga nanti abis ini akan ada sesi curhat BTS, berani terbuka sama Beril.

0: kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

Masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Dan curhatan kali ini datang dari Aldi. Aku bacain ya chatnya ya, Aldi ya. Ber, hari ini gue capek banget. Tapi capeknya aneh. Bukan karena kerjaan gue numpuk sih. Cuma kayak semuanya tuh datang barengan gitu. Apalagi minggu-minggu ini. Chat gue lagi banyak-banyaknya, tapi bukan soal kerjaan. Kerjaan freelance juga sih ada. Tapi emang sibuk aja. Tapi di tengah semua itu gue baru sadar. Gue tuh gak pernah nanyain diri gue sendiri tau. Sebenarnya gue tuh sendiri lagi kenapa ya. Orang-orang bilang gue kayaknya lagi ada sesuatu yang disembunyiin. Soalnya gue masih ketawa-ketawa. Masih bercanda-bercanda sama yang lain juga. Padahal di pala gue isinya penuh banget. Coba ikutin gue ya. Pala lo digerakin ke kiri, putar 180 derajat ke kanan, kembali putar 180 derajat ke kiri, terus tarik nafas. Kita pakai metode 6-8-6, oke? Okay? Tarik nafas 6 detik, 4-6-4. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin 4 detik lagi. 1, 2, 3.

lakuin berkali-kali sampai kepala lo tuh agak mulai agak ringan gitu. Karena gue juga sering banget, gak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ngalamin kayak gitu. Dan metode tersebut, alhamdulillah, makin pusing ya. Gak. Alhamdulillah metode tersebut bisa lumayan mengurangi gitu. Lebih kayak, lebih plong sedikit gitu. Nah, kalau misalkan apapun ya, ini balik lagi ke masalah lo tadi Aldi, apapun yang lo lagi jalanin hari ini, coba, mungkin lo hektik aja, atau mungkin ini perasaan lo aja, zap, kayak cerdas cermat. Ini mungkin emang lagi hektik aja, coba lo atur skala prioritasnya gitu ya. Ada yang memang lo harus kerjain sekarang, ada juga yang lo mungkin harus kerjain besok. Lo atur aja, jadi lo kayak ngelakuin sesuatunya tuh one at a time. Jadi gak bisa semuanya lo sikat, pusing lo ntar. Karena gue sering banget dihadapin momen kayak gitu Aldi, bener deh. Gue dihadapin momen yang ini yang duluan yang mana ya, ini duluan yang mana ya, semua dateng barengan. Ditambah keadaan ekonomi lagi cukup sulit nih ya, ya. Biasanya kan orang kan kalau misalnya duit udah banyak, beban pemikiran berkurang lah. Dengan statement money can't buy happiness, gue agak cukup bertentangan sama itu. Karena men, ada duit lo agak lebih lega gitu loh. Aldi, semoga bisa cepat tuntas ya apa yang sedang lo jalankan saat ini. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke?

Sudah mendekati jam 10 malam hari ini, sahabat suara. Thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Pokoknya buat kamu yang udah cerita-cerita di WhatsApp, udah cerita-cerita di BTS, semoga diberikan kesehatan selalu. Karena jujur cuacanya nih, gue juga lagi agak ngerasa gremet badan gue. Cuacanya lagi tidak mendukung, lagi kurang mendukung. Yang penting minum vitamin, happy terus. Karena basically kalau lo happy, kesehatan lo atau imun lo gitu ya, akan lebih kuat, sahabat suara. Sekarang waktunya gue pamit. It's time for me to say mic's off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi.

0: sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah
0: iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun tuh pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
4: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Kasih suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia.